0: Lass dumm Quavi!
1: Natürlich für uns alle eine Jungbuna, natürlich alle eine Reise am Bismar. Wurde wäre nicht so sehr, nie Pepe. Optan, sieht sie nur für den Namen aus. Sanne Mila fand es dann an der Pipi. Sanne, der Zähne mit Sanne Mila, Piazza, Tanne Banni, Tanne Tenaran, eine Kiskele an Azandrin, aber zum Beispiel von der Piazza natürlich.
2: Saya pernah nampun bola ni istau, lepas pernah nampun zakat naik. Aceh terus jangan cembulat tenawe, dah orang nampun pernah jangan sih ke champ ni jangan di fakta jangan fakta beranam ni sih tenat semete tom sih ke jangan matungan saya. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, lepas manim bafutan manggalat. Faula nato kena rus, tato kena sih pernah biasa nampun sih ulat pirene nace rayave. Pasih pernah nara nara nampun sih manggalat cuman semete tato kena. Faiz nara kan lalana nanti jam jadi mesti manggalat cuma ni baca cuma.
3: Anak na imbunan tu sendiri, panana pantakan tapi imbunan tu ok kan? Jadi panana na imbunan, jadi mesti mana tu firtun dia jam sokto nasi. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari kita ni tu mizuk. Roda sor ni pam pamil sor, pamros mai nato old lah semua orang pun am pamil si. Jadi mandi murmurah sendiri kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci ni dia mandi mak, dasar tiada. Tava tudo essa andis, tu conhece lá lá mais entre também, sai nem um tempo na mar, tu conhece lá lá mais entre, se você mora lá, se ele fala na embora não tem favor.
4: Fana na embora na, te fana na na iresa na me pesen mal, itambara na, se não tiver se na correça andis, foi itambara com a na piaramuna, mantida, será bom, missingul. Sembuletin mana jadi tuaf nama lakas, mana jadi sana, fana nak kiri ni nasanya, detin mana jadi cakap sendaf ni ambil, mising pian detik sifu pian detik kuna, mafan tetap cermin je asalin dia ni melala nanti fakuk, dia fakam tip nanti fakurin je, ter nanti ter nasi tuk nanti makan as, fakulena met cermin rindra, afana mana jenis fana nana imbunan saya, anak kerilu, nyengja, afya tukar tanggis, afya menerima dengan sana kesana fana be, fana lu semit tukar tanggis sekurang muzani, fakenaran saya, lefane tanah nata wan ni fawok, bafane tanah nabe, tena azum saya nya, armasafam cara. Famasan, kuma telefon tanah na tocik, lasa publicity ni ispat fani tanah. Tetapi mesti kau cuci awam sena kau kan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuklah.

Mena sao frasiati mina ni batotse. Enu romana kasi matunga basanya.